Saya Romeo Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, mohon maaf kami belum bisa menghadirkan Pro 3 dari Jakarta dikarenakan ada gangguan teknis ya. Ya, selamat pagi menjelang siang hari aja untuk Anda semua di pagi hari ini. Ya, masih mengenai informasi menarik untuk Anda yang masih saya sajikan di hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya baik, pendengar, saya hadirkan informasi dari sepak bola ya, khusus Piala Dunia 2026 untuk kali ini, pendengar, untuk Anda. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal Spanyol ya, wah, ini para penggemar Spanyol pasti sempat speechless juga ya. Tidak menyangka hal ini bakal terjadi, pendengar. Ya, mengenai Tanjung Verde, berikan kejutan sebagai tim debutan pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Tim Afrika itu mampu menahan juara Eropa Spanyol 0-0 pada grup H di Atalanta Stadium. Kiper Tanjung Verde, Hosina, menjadi sosok utama pahlawan di balik hasil bersejarah tersebut, pendengar. Penampilan heroiknya membuat ia terpilih sebagai pemain terbaik. Dan pendengar, usai pertandingan, Fozinha ini terlihat menangis di lapangan. Ia mengaku teringat keluarga yang tidak bisa menampinginya di momen emas seperti ini. Dan Fozinha juga mengungkapkan ibunya tidak dapat hadir di stadion. Masalah visa dan biaya pengurusan membuat keberangkatan sang ibu tidak sempat diselesaikan. Nah, data Opta mencatat bahwa Fozinha ini menjadi pemain tertua dalam debut Piala Dunia sebuah negara. Ia tampil pada usia 40 tahun dan 12 hari saat menghadapi Spanyol. Rekor sebelumnya baru dicatat oleh Eloy Room bersama Curaçao sehari sebelumnya. Sehari secara keseluruhan ya, hanya Ezam El Hadary yang lebih tua saat melakoni debut Piala Dunia. Nah, Fozinha ungkap perjalanan Tanjung Verde menuju Piala Dunia tidaklah mudah. Karena itu, menghadapi tim sekelas Spanyol terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan ya, pendengar. Momen seperti ini katanya merupakan hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Ia baru menjadi pesepak bola profesional saat berusia 25 tahun. Sepanjang pertandingan, supporter Tanjung Verde merayakan setiap aksi penyelamatan Fozinha. Mereka bersorak layaknya tim baru yang baru saja mencetak gol ya. Fozinha masih tampil dengan senyuman beberapa menit setelah laga berakhir ya. Trofi pemain terbaik dipegang dalam genggamannya. Wah, kita lihat saja nanti ya. Saya juga ikut terharu ya, pendengar, melihat perjuangan dari Tanjung Verde ini melawan Spanyol ya. Dan mereka benar-benar diacungi jempol sih kalau menurut saya. Soalnya sekelas Spanyol ya, raksasa Eropa ini bisa ditahan imbang. Oke. Okay.

Maukah Anda tahun 2026 FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah? Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Ya, Bro, satu yang kanal inspirasi dan juga informasi ya dari Shakira dengan Dai Dai. Dan masih mengenai informasi dari Piala Dunia 2026 untuk Anda pendengar. Nah, ini Arab Saudi dan Uruguay akan saling berhadapan pada laga grup H Piala Dunia 2026. Pertandingan digelar di Hard Rock Stadium Miami pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Bukan sepele, Uruguay datang dengan sejarah panjang di sepak bola dunia dan pernah dua kali juara Piala Dunia. La Caleste juga tercatat sebagai pemilik 15 gelar Copa America. Dalam beberapa edisi terakhir, Uruguay hampir selalu menjadi peserta tetap Piala Dunia. Mereka juga sering melaju ke fase gugur dan diperkuat pemain-pemain top Eropa. Meski begitu, Uruguay sempat kecewa setelah gagal lolos di babak 16 besar pada tahun 2022. Nah, kegagalan itu pendengar memicu semangat generasi baru untuk membuat tim kembali bersaing. Uruguay memastikan posisi di Piala Dunia 2026 setelah finish keempat pada kualifikasi CONMEBOL ya. Posisi tersebut membuat mereka lolos langsung ke putaran final. Sementara itu, Arab Saudi masih dikenang berkat kemenangan mengejutkan atas Argentina di Piala Dunia 2022. Saat itu mereka menang 2-1 pada laga fase grup. Argentina kemudian keluar sebagai juara dunia dan tak terkalahkan oleh tim lain. Karena itu, kemenangan Arab Saudi dianggap sebagai salah satu kejutan besar ya. Arab Saudi juga cukup rutin tampil di ajang Piala Dunia.

Ya, skor imbang satu sama untuk mereka ya, Spanyol versus Tanjung Verde. Wow, congratulations nih. Kayaknya Piala Dunia tahun ini bakalan seru dengan hadirnya kuda hitam, terus hadirnya tim-tim baru ya dengan kejutan baru pastinya.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pada suatu hari, Konfusius berkata, "Kita boleh berbuat apa saja. Semua kita, seumur hidup kita, mencuri, menyiksa, menipu, pokoknya apa saja." Dan salah seorang muridnya bertanya, "Master, kok enak sekali ya? Tapi, apakah ada syaratnya?" Jawab Konfusius, "Syaratnya sangat ringan. Kalian boleh berbuat jahat seumur hidup kalian, tetapi cukup satu hari saja sebelum meninggal dunia. Jadilah orang yang baik." Murid yang lain pun menanggapi, "Tapi Master, kita kan tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia." Kata Konfusius, "Oleh karena itu, anggaplah besok kamu akan meninggal dunia. Jadilah orang yang baik hari ini. Mudah kan? Dan jalani saja."

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ya, baik pendengar, masih informasi menarik saya hadirkan untuk Anda pendengar. Dan pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif ini tengah menyiapkan 3 program unggulan, tujuannya yakni memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekraf Teku Rifka Harsya menegaskan bahwa program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal. Ia menyebut program pertama adalah aktivasi desa kreatif. Menurutnya, langkah ini dilakukan dengan menghidupkan kembali desa-desa kreatif yang sudah berjalan, baik yang dibina pemerintah daerah maupun kementerian dan juga lembaga lain. Dan untuk program kedua adalah aktivasi kreatif hubungan atau ruang kreatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kemenkraf akan mengintervensi ruang-ruang tersebut agar dapat difungsikan sebagai pusat pelatihan, workshop, serta pengembangan talenta kreatif. Nah, adapun program ketiga pendengar yaitu Kreatif by Indonesia yang bertujuan untuk mendorong jenama lokal naik kelas. Melalui program ini, produk lokal akan dikurasi dari tingkat daerah menjadi nasional hingga berpeluang menembus pasar global. Dan Kemenekraf juga menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena potensi ekonomi kreatif dinilai tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan juga perlu dioptimalkan secara bersama-sama.

Dek, buru-buru amat kayak mau ambil gaji.

Pendengar, paus biru merupakan hewan unik. Beberapa fakta unik dan ilmiah soal paus biru. Paus bukan ikan, melainkan mamalia laut terbesar, sekaligus hewan terbesar di dunia. Ia bisa tumbuh sampai 30 meter dengan berat 130 ton. Artinya, lebih panjang dari 3 bus dan lebih berat dari 3 gerbong kereta api. Semua hal tentang paus biru adalah besar. Lidahnya saja seberat gajah. Walau tubuhnya berukuran besar, namun makanannya sangat kecil. Paus biru makannya adalah udang geragau. Setiap hari, paus biru bisa makan 40 juta ekor udang kecil. Paus biru tidak mempunyai gigi, melainkan balen, yang adalah semacam serabut untuk menyaring makanan. Paus biru saat makan akan memasukkan volume air sebanyak-banyaknya. Makanan nanti akan tersangkut pada serabut balen sebelum ditelan. Bayi paus biru begitu lahir ukurannya sudah 8 meter dengan berat 4 ton. Selama 7 hingga 8 bulan, dia akan minum susu dari induknya yang penuh lemak dan protein. Berat badannya bertambah 90 kg setiap hari.

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruh inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

Ya, 105,1 MHz Pro 1 RW Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Satu yang terbaik dari Westlife dengan Hello My Love. Dan pendengar, lagu ini menutup kebersamaan Anda dan saya untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti saya sedari tadi, dan semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda di edisi hari ini ya. Jangan sampai Anda lewatkan informasi terupdate di laman kami rri.co.id, dan juga jangan sampai lupa untuk mendengarkan Pro 1 RRI Ambon di RRI Digital maupun di Terrestrial. Selamat liburan dan selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi beraktivitas. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Maluku Tengah terus mengintensifkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023 senilai 9,7 miliar rupiah. Intensnya pemeriksaan terhadap saksi tentu bertujuan untuk mempercepat penuntasan perkara tersebut, baik pada tahap perhitungan kerugian keuangan negara hingga pada penentuan pelaku kejahatan di balik kasus dimaksud. Pada pemeriksaan kali ini, tim penyidik yang dipimpin oleh Kasipitsus Kejari Malteng Rian Lopulalan kembali memperoleh keterangan dari Sekretaris Daerah Sekda Malteng Rakib Sahubawa. Selain Sekda, tim penyidik Adiaksa itu juga memeriksa satu anggota DPRD Kabupaten setempat, yakni Muhammad Sain Letahid dan 37 warga penerima bantuan sosial. Pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi. Juru bicara Kejati Maluku itu menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Sekda Malteng maupun anggota DPRD dan 37 penerima bantuan merupakan bagian dari tahapan perhitungan kerugian negara, di mana mereka yang diperiksa saat ini hanya untuk mempertegas berita acara pemeriksaan atau BAP serta mempermudah proses perhitungan kerugian negara.
0: Sekian Cek Fakta

0: Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia permainan.
3: Piala Dunia 2006 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Saya Maria Margareta Sopamida, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2020.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan siang ini. Kembali saya Dea menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan saya Dea menemani pendengar semua di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi. Menemani Anda semua pendengar di hari ini Selasa 16 Juni 2026 di waktu santai, waktu libur Anda bersama keluarga. Selamat siang untuk Anda semuanya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Bunga Jiwaku dari Yovien dan Nuno baru saja menghiasi ruang dengar Anda di saat ini, pendengar, menemani Anda semuanya di waktu libur Anda bersama keluarga. Dan berbagai informasi kami bagikan untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur, menemani Anda di saat ini. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah antara desa Hatusua dan desa Kairatu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam mediasi yang digelar di kantor Bupati SBB pada Senin 15 Juni 2026, pemerintah menegaskan pentingnya penyelesaian berbasis data dan aturan hukum yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, PLT Inspektorat Kabupaten SBB Indra Maruape ST bersama perwakilan Badan Pertahanan Nasional BPN SBB Ferry S memaparkan perlunya penataan dan pemetaan ulang batas administrasi wilayah berdasarkan dokumen yang sah dan diakui negara. Menurut mereka, langkah tersebut menjadi solusi strategis untuk menghindari tumpang tindih administrasi yang selama ini berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemetaan yang akurat juga akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Perwakilan BPN SBB Ferry S menjelaskan bahwa validasi dokumen dan data historis menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa. Dukungan terhadap langkah penyelesaian damai juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri SBB Herlambang Saputro. Ia mengapresiasi sikap para tokoh masyarakat dan pemerintah desa yang memilih hadir dalam forum resmi untuk mencari jalan keluar secara bermartabat. Bupati SBB Insinyur Asri Arman MT dalam arahannya meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mengawal proses penyelesaian hingga tuntas. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Terima kasih untuk Kak Pendengar semuanya yang masih bersama kami di saat ini, saudara. Lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di saat ini semoga membuat Anda yang lagi santai menikmati suasana hari libur Anda terhibur selalu. Dan apa dengar, berbagai informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga di pukul 13. Dan informasi untuk Anda ketahui pendengar di saat ini, Gubernur Maluku Hendrik Lowerisa menggelar pertemuan tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta sepulau Ambon pada Senin 15 Juni 2026. Agenda ini dipusatkan di ruang rapat gubernur kantor gubernur Maluku. Pertemuan yang dimulai pukul 10 WIT ini berlangsung terbatas tanpa liputan media. Langkah ini diambil untuk menjaga fokus dan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam membahas isu-isu strategis pembangunan daerah. Hadir dalam rapat unsur Forkopimda, para rektor serta ketua perguruan tinggi negeri dan swasta di Pulau Ambon. Seluruh undangan telah memadati lokasi sejak sebelum acara dimulai, menandakan keseriusan dalam mendukung jalannya diskusi. Agenda pertemuan ini disebut sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia akademisi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi taktis yang dapat menjawab tantangan pembangunan di Provinsi Maluku. Kombinasi kebijakan wilayah dari Forkopimda dan perspektif ilmiah dari perguruan tinggi diyakini akan memperkuat arah pembangunan daerah. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dalam mewujudkan Maluku yang lebih maju dan sejahtera. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini.
1: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

terus bersama kami di saat ini. Sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami hadirkan menemani pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian warta berita olahraga Pro 3.

Messi Mohamed Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Aldausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Great ball and Lukaku!

0: Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipatgandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
1: Jadi
0: soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Mahmous, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri satu sama oleh Paraguay. Abdullah Al Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk

0: Masih seputar Piala Dunia. Kali ini kita ke tanah air, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nispu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan. Semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Perancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IBF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin, tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini. Request time kami hadirkan untuk Anda, saudara. Dan di kesempatan siang ini Anda bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu. Anda juga bisa mengirimkan salam untuk siapa saja di kesempatan siang ini. Request time sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda semuanya yang tengah disibukkan dengan aktivitas Anda di hari libur bersama keluarga tercinta. Selamat siang juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami.

0: Calon siswa terbaik asal Maluku yang mengikuti seleksi tingkat pusat. Seluruh tahapan seleksi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, dilaksanakan dengan standar yang ketat dan objektif. Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pemuda Maluku yang berhasil lolos, dan ia berpesan agar para calon siswa tetap menjaga semangat, disiplin, serta kesehatan selama menjalani pendidikan.
1: Sekian Cek Fakta.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda. Menemani pendengar semuanya yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Jelang pukul 15, kita akan ikuti penyampaian Dinamika Maluku Sore.

0: sampai bulan itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen.
1: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Selasa 16 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, tumpukan sampah yang kian menggunung di kawasan tempat pemakaman umum atau TPU COVID-19 Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, mulai meresahkan warga dan pengguna jalan. Berdasarkan pantauan di lapangan, sampah rumah tangga dan berbagai limbah lainnya kini tampak meluber hingga ke badan jalan. Selain merusak pemandangan, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat yang terus membuang sampah sembarangan serta belum adanya penanganan serius dari pemerintah setempat. Kondisi ini memicu keluhan dari para pengguna jalan yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Salah seorang warga Gosali mengaku sangat terganggu dengan aroma busuk yang menyengat dan mengkhawatirkan dampak buruknya bagi kesehatan. Tak hanya itu, tumpukan

0: Sampah yang meluber ke jalan juga dinilai membahayakan keselamatan para pengendara, terutama saat malam hari karena minimnya penerangan di sekitar lokasi. Rasa frustasi juga datang dari pemilik lahan yang areanya dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Baik warga maupun pemilik lahan kini mendesak pemerintah Kota Ambon untuk segera turun tangan mengambil langkah cepat. Mereka berharap area tersebut segera dibersihkan agar tumpukan sampah tidak semakin meluas dan memicu masalah yang besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, melaporkan dua rumah warga di Desa Administratif Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun, Wida Timur, rusak parah akibat diterjang gelombang tinggi. Kepala BPBD Seram Bagian Timur M. Bahrum Weular Tavela turun langsung ke lokasi kejadian hari Senin untuk meninjau kondisi warga sekaligus mendata kerusakan akibat bencana yang terjadi sejak Sabtu lalu. Dalam peninjauan tersebut, pihak BPBD juga mengimbau masyarakat pesisir agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih terjadi sewaktu-waktu. Menurut salah seorang warga terdampak, Ahmad Safua, fenomena gelombang pasang tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, hingga menghancurkan tanggul penahan ombak yang sudah ada. Gelombang tinggi yang terjadi sejak Mei lalu kini mulai mengikis pemukiman warga dan memicu ancaman abrasi yang lebih luas. Untuk mengantisipasi hantaman ombak susulan, saat ini warga sekitar berinisiatif melakukan penanganan darurat secara swadaya dengan memanfaatkan batang pohon kelapa sebagai pembatas sementara. Merespons kondisi yang kian mengkhawatirkan, warga sangat berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi Maluku segera membangun kembali talut penahan ombak yang permanen serta menyalurkan bantuan bagi korban terdampak. Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BPBD menyatakan akan segera menyusun laporan resmi hasil peninjauan lapangan. Laporan ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dan penanganan darurat secepatnya. Saudara, Ombudsman Maluku meminta masyarakat untuk tidak takut memanfaatkan posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Laporan yang diberikan harus akurat disertai bukti dan identitas pelapor tetap dirahasiakan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 sebagai upaya memastikan penyelenggaraan penerimaan murid baru di wilayah Maluku berlangsung sesuai prinsip transparansi, akuntabilitasi, objektivitas, dan bebas dari praktik maladministrasi. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Hasan Slamet, mengatakan dalam rangka pengawasan pelaksanaan SPMB tahun 2026, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku telah melaksanakan pertemuan koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan Kota Ambon, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, serta Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan 4 poin perhatian utama kepada seluruh penyelenggara SPMB tahun 2026, yaitu pertama, memastikan seluruh tahapan pendaftaran dan verifikasi berkas dilaksanakan secara tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui sistem daring atau online, berbasis aplikasi maupun melalui verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan peserta. Kedua, memastikan komitmen seluruh sekolah dalam mengisi kuota penerimaan sesuai dengan jumlah dan jalur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah tanpa adanya penambahan atau pengurangan di luar ketentuan juknis yang telah disepakati. Ketiga, mendorong setiap dinas pendidikan dan satuan pendidikan untuk mengaktifkan kanal pengaduan SPMB agar masyarakat memperoleh ruang penyampaian informasi konsultasi maupun pengaduan selama proses penerimaan berlangsung. Keempat, Ombudsman menghimbau agar seluruh pihak tidak melakukan praktik titipan atau intervensi dalam proses penerimaan murid dari pihak manapun sehingga seleksi berjalan secara adil, objektif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.
2: Pastikan bahwa dalam semua tahapan, ruang, dan waktu, kita cek and recheck. Teman-teman yang hadir melakukan komunikasi yang intens, komunikasi yang baik dengan panitia. Yang biasa diutamakan untuk menjadi tim pengawas sipsi kompetibel mesti memiliki kompetensi betul-betul untuk bisa melihat dan mengawasi bagaimana bisa proses perkerja jalan dengan baik.
1: Disampaikan Hasan Selamat, masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan sesuai ketentuan atau menemukan dugaan permasalahan dalam proses seleksi SPMB tahun 2026 dapat menyampaikan pengaduan melalui WA Center 08111463737 atau bisa langsung datang ke kantor perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku di Jalan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya berhadapan dengan kantor DPRD Kota Ambon.
0: Sahira Sangaji melaporkan. Saudara, capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini telah melampaui angka 32% di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari total sasaran lebih dari 29.000 jiwa, antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini terus menunjukkan tren positif sejak diluncurkan pada Februari 2025 lalu. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, menegaskan bahwa pihaknya terus menggencarkan program strategis ini agar masyarakat dapat mendeteksi dini kondisi kesehatan mereka tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Untuk mengoptimalkan capaian tersebut, Dinas Kesehatan Maluku Tenggara menerapkan strategi kolaborasi dengan membangun komitmen bersama para kepala OHOI atau kepala desa setempat. Para kepala desa diminta aktif mengkampanyekan gerakan ini guna mengubah pola pikir warga agar tidak ragu datang ke puskesmas meski dalam kondisi sehat. Selain itu, petugas kesehatan di lapangan juga menerapkan sistem jemput bola dengan menyasar langsung berbagai komunitas seperti kelompok nelayan dan petani demi memperluas jangkauan layanan. Melalui aksi jemput bola ini, Dinas Kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan medis secara cuma-cuma, tetapi juga melakukan pendataan akurat mengenai warga yang belum tersentuh program ini. Muksin Rahayaan berharap sinergi dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat serta perangkat daerah dapat terus terjaga. Dengan komitmen bersama tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara optimis target capaian 100% pemanfaatan pemeriksaan kesehatan gratis dapat segera terwujud dalam waktu dekat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar wawancara pengumpulan data dalam rangka analisis evaluasi dampak kebijakan terkait aturan jaminan fidusia. Kegiatan yang berlangsung secara virtual di ruang rapat pimpinan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Lamar Gono, Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2021, guna memastikan regulasi pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia tetap relevan dalam mendukung iklim investasi yang sehat. Dalam sesi wawancara bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut, dibahas berbagai aspek strategis, mulai dari efektivitas mekanisme pendaftaran hingga tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Evaluasi dampak kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat. Melalui langkah ini, Kemenkumham Maluku berkomitmen untuk mengidentifikasi hambatan implementasi demi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan publik. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Lamar Gono menegaskan bahwa setiap kebijakan perlu dievaluasi secara berkala agar pelayanan hukum ke depan bisa berjalan lebih cepat, mudah, dan akuntabel. Melalui pengumpulan data berbasis bukti ini, Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat komitmennya untuk menghadirkan kepastian hukum yang kokoh. Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi dasar penyempurnaan regulasi yang mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menggelar pertemuan tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Maluku serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta sepulau Ambon. Pertemuan yang dipusatkan di ruang rapat kantor Gubernur Maluku ini berlangsung secara terbatas tanpa liputan media. Langkah senyap tersebut sengaja diambil oleh pemerintah daerah guna menjaga fokus dan efektivitas koordinasi dalam membahas berbagai isu strategis pembangunan di wilayah Maluku. Rapat yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur ini dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda, para rektor hingga ketua perguruan tinggi yang telah memadati lokasi sebelum acara dimulai. Agenda utama pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan dunia akademisi. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sangat krusial agar dapat menghasilkan rekomendasi taktis dalam menjawab tantangan nyata yang dihadapi daerah saat ini. Kombinasi antara kebijakan strategis dari Forkopimda dan perspektif ilmiah dari kalangan perguruan tinggi diyakini akan memperkuat arah masa depan pembangunan Maluku. Pertemuan tertutup ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan. Melalui komitmen bersama yang solid, hasil dari koordinasi ini ditargetkan mampu mewujudkan Provinsi Maluku yang jauh lebih maju dan sejahtera ke depan. Menjaga ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Perumbulok datangkan ribuan ton beras secara bertahap hingga Desember 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya tetap aman hingga akhir tahun 2026. Untuk memperkuat cadangan pangan, Bulog akan menerima tambahan pasokan beras dari sejumlah daerah penghasil di Indonesia. Pimpinan Perumbulok Kanwil Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir mengatakan, Maluku bukan merupakan sentra produksi beras besar seperti beberapa daerah lain. Karena itu, pasokan beras dari luar daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Lanjut dikatakan, saat ini terdapat sejumlah pasokan beras yang masih dalam perjalanan melalui laporan MUFNAS, di mana pasokan tersebut berasal dari Jawa Timur sebanyak 500 ton, Sulawesi Tenggara sekitar 50 ton, serta Sulawesi Selatan sebanyak 2.200 ton yang akan datang secara bertahap hingga Desember 2026. Ia menjelaskan, tambahan pasokan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Meski demikian, Bulog tetap optimis dapat menyerap beras lokal dari petani di daerah, khususnya di Pulau Buru dan Pulau Seram Provinsi Maluku.
2: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember itu adalah tujuannya untuk menyokong, jangan sampai terjadi gagal panen di sini, ataupun jumlah panen pun akan gagal.
1: Ditambahkan, untuk saat ini, stok komoditas pangan di gudang Bulog terdiri dari 10.500 ton beras medium dan 500 ton beras premium. Selain itu, tersedia pula gula pasir sebanyak 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng mencapai 301.262 liter. Seluruh stok pangan tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, proses seleksi calon sekretaris kota atau Sekot Ambon kini hampir memasuki tahap akhir. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengaku sempat menghadapi dilema dalam menentukan pilihan karena tiga kandidat yang tersisa memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama baiknya. Ketiga calon tersebut adalah Robi Sapulete, Apris Haspers, dan Stephen Domingos. Menurut Bodewin, ketiganya merupakan aparatur sipil negara terbaik yang telah lolos melalui proses seleksi yang ketat, objektif, dan transparan. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Bodewin usai menggelar kegiatan bertajuk Bacarita Deng Calon Sekot Ambon di Balai Kota pada Senin kemarin. Bodewin menjelaskan, jabatan Sekot memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan dan berkoordinasi dengan seluruh OPD. Oleh karena itu, acara diskusi santai tersebut sengaja digelar sebagai acara objektif untuk menilai dan menyaring sosok terbaik dari yang terbaik sebelum keputusan final diambil. Saat ditanya mengenai waktu pengusulan nama ke Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, Bodewin menargetkan proses tersebut akan rampung secepatnya pada bulan ini. Langkah selanjutnya, wali kota akan segera melaporkan hasil evaluasi ini kepada Gubernur Maluku. Pemerintah kota Ambon berharap satu nama terpilih yang akan dikirim ke BKN paling lambat akhir bulan ini dapat segera dilantik untuk mengoptimalkan pelayanan publik di kota Ambon. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Maluku Tenggara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dipusatkan di Landmark Langgur. Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, menyatakan bahwa sensus ini merupakan langkah besar untuk menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian daerah. Data yang dikumpulkan nantinya akan menyajikan informasi akurat mengenai jumlah dan sebaran usaha, karakteristik profil usaha, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, hingga potensi ekonomi di tingkat desa atau OHOI. Freddy Abrahams menekankan, sensus ekonomi 2026 ini memiliki metode pelaksanaan yang berbeda dan jauh lebih mutakhir dibanding sensus 10 tahun lalu. Pada tahun ini, prioritas cakupan yang difokuskan pada sektor pertanian yang menjadi basis pendapatan utama dan sumber kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Tidak hanya itu, sensus kali ini juga mengintegrasikan data sosial ekonomi keluarga sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan data jumlah penduduk terbaru yang dilengkapi dengan profil kesejahteraan mereka. Sebagai sebuah sensus semesta yang menggabungkan aspek kependudukan, pertanian, dan ekonomi, hasil dari sensus ekonomi 2026 ini nantinya akan menampilkan peta visual yang modern. BPS memanfaatkan teknologi bioteknik terkini untuk mengunci titik koordinat setiap lokasi usaha serta bangunan tempat tinggal warga di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Data dasar atau baseline yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan mutakhir bagi pemerintah kabupaten dalam menghitung pertumbuhan ekonomi serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah daerah di Maluku Utara masih jauh lebih mahal dibandingkan kota Ternate. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengungkap salah satu penyebab utamanya adalah belum meratanya gudang bulog di kabupaten dan kota. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah wilayah Maluku Utara masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda, mengungkapkan tingginya harga minyak kita di beberapa kabupaten disebabkan oleh jalur distribusi yang masih terpusat di kota Ternate. Menurut Shirley, hingga saat ini gudang bulog yang aktif untuk distribusi minyak kita masih berada di Ternate. Akibatnya, pengiriman ke daerah lain membutuhkan biaya tambahan yang kemudian berpengaruh pada harga jual di tingkat masyarakat. Shirley menilai keberadaan gudang di bulog di setiap kabupaten dan kota sangat penting untuk menekan biaya distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
4: Harus punya gudang bulog di masing-masing kabupaten kota ya, karena selama ini gudang bulog yang baru aktif hanya di kota Ternate.
3: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan kota Ternate yang menjadi titik distribusi utama. Minyak kita yang masuk melalui bulog Ternate dapat langsung disalurkan kepada mitra penjual tanpa memerlukan biaya pengiriman antar pulau yang besar. Sementara itu, minyak kita yang berada di sejumlah daerah luar Ternate saat ini sebagian besar berasal dari distributor swasta. Kondisi ini menyebabkan harga jual di masyarakat menjadi lebih tinggi dibanding harga eceran yang tersedia di kota Ternate. Keluhan masyarakat pun mulai bermunculan. Salah satunya datang dari warga Payahe, Kota Tidore, Kepulauan yang mengaku harus memilih minyak goreng subsidi dengan harga mencapai Rp25.000 per liter. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga minyak kita di kota Ternate yang berada di kisaran Rp15.700 per liter. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkoordinasi dengan Bulog agar distribusi minyak kita dapat diperluas ke daerah lain, khususnya wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Shirley mengatakan, Bulog sebenarnya sudah berada di Halmahera Utara, namun khusus untuk komoditas minyak kita, distribusi masih terpusat di Ternate, sehingga masyarakat di wilayah daratan Halmahera belum dapat menikmati harga yang sama. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong agar pengiriman minyak kita berikutnya dapat langsung masuk ke Bulog Tobelo guna memperpendek rantai distribusi.
4: Ya, Ternate dah lalu, tapi minyak kitanya hanya baru masuk di Ternate, belum masuk di Halut. Jadi sedang diusahakan untuk shipment berikutnya bisa masuk di Halut untuk distribusi daerah Halut dan Halbar.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap perluasan distribusi melalui Bulog di kabupaten dan kota dapat menekan disparitas harga minyak goreng subsidi, sehingga masyarakat di seluruh Maluku Utara dapat memperoleh minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Berita terakhir, usaha peternakan ayam di Kota Ambon hingga saat ini masih terganjal masalah klasik, yaitu keterbatasan sarana produksi pakan ternak. Minimnya fasilitas pengolahan membuat para peternak lokal kesulitan menyediakan pakan dalam jumlah cukup dan berkelanjutan. Patrick Rumtili, salah seorang petani sekaligus peternak ayam buras di Ambon, mengungkapkan tidak adanya pabrik pakan di wilayah Maluku membuat para peternak terpaksa menggantungkan nasib pada pasokan luar daerah dengan harga yang sangat tinggi. Tingginya harga pakan jadi di pasaran sebenarnya sempat menyiasati para peternak untuk memproduksi pakan secara mandiri. Namun sayang niat tersebut terbentur tembok tebal karena sulitnya mendapatkan peralatan pendukung serta besarnya biaya untuk mendatangkan mesin pengolah dari luar Maluku. Kendala ini kian terasa seiring bertambahnya jumlah ternak, di mana kebutuhan pakan yang melonjak sudah tidak sanggup lagi dipenuhi jika hanya mengandalkan pengolahan secara manual setiap hari. Padahal jika dicermati, bumi Maluku memiliki kekayaan bahan baku lokal melimpah yang sangat berpotensi untuk diolah menjadi pakan berkualitas demi menekankan biaya produksi. Menyikapi kondisi ini, para peternak sangat berharap pemerintah daerah dapat segera mewujudkan pembangunan industri pakan ternak di Maluku. Kehadiran fasilitas pabrik lokal tersebut diyakini menjadi kunci utama untuk mempermudah peternak mendapatkan pakan murah sekaligus menggairahkan kembali roda ekonomi di sektor peternakan Kota Ambon.

Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini edisi Selasa 16 Juni 2026 diantaranya. Ombudsman Maluku meminta masyarakat untuk tidak takut memanfaatkan posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026. Menjaga ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Perum Bulog datangkan ribuan ton beras secara bertahap hingga Desember 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsaf Ubun dan Mayus Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga di pukul 24. Saya Dea pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya pendengar di sore ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Di Mosaik Nusantara kami masih terus menemani pendengar semua ya. Semoga Anda yang sedang menikmati suasana sore ini bersama keluarga tetap semangat, tetap eksis dengan cuaca yang dingin di sore ini, tetapi bersahabat ya pendengar. Dan saya Susan masih menemani Anda di saat ini hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, mendengarkan kami di FM dan AM di sore ini pendengar, semoga bermanfaat dan menghibur suasana sore Anda yang sedang menikmati suasana libur bersama keluarga.

energi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam

Baik, kepeningan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami sudah ada di sore ini ya, menemani Anda pendengar hingga kita sudah ada di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan Maluku sore ini hadir untuk Anda pendengar berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id, menemani Anda ya di saat ini hingga nanti berakhir di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

Pendengar Prosantara yang Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Nober Hasanda memimpin langsung apel bagi pegawai di halaman kantor Lapas Geser. Kegiatan yang menjadi momentum strategi ini untuk menegaskan kembali komitmen jajaran Lapas Geser dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima kepada warga binaan serta masyarakat. Langkah tersebut peringatan dilakukan guna mendukung program kerja kementerian dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal. Dalam amanatnya, Nober secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan ponsel, serta praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan. Dan ini bukan sekedar imbauan ya, Nober Hasanda menekankan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran berat. Ia memastikan sanksi tegas berupa hukuman berat hingga pemecatan bagi petugas yang terbukti terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peredaran narkoba dan barang terlarang.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang sehat. Untuk memastikan regulasi di bidang jaminan fidusia tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat ya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melaksanakan wawancara pengumpulan data dalam rangka analisis evaluasi dampak kebijakan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran perubahan dan penghapusan jaminan fidusia. Dan pendengar, analisis evaluasi dampak kebijakan menjadi instrumen penting ya untuk mengukur sejauh mana regulasi yang telah diterapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha maupun pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, evaluasi juga bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan publik.

0: Ma, ini Kenten Undarman.
1: Pendengar Pro 1 RR Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda bahwa beduk azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya jatuh di menit ke-27 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar umat muslim di mana saja Anda berada yang sudah mempersiapkan diri untuk ada di azan maghrib saat ini.
2: Ya, kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Assalamualaikum adik-adik.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Avicenna, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi islami untuk Anda di malam hari ini. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda, pendengar umat muslim, di mana saja Anda berada dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan pendengar, kita ada di Maluku malam ini ya, untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda info Piala Dunia 2026 hingga nanti berakhir di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di malam ini ya pendengar. Informasi tentang Piala Dunia 2026, Jepang meraih 1 poin penting pada matchday pertama grup F Piala Dunia 2026 berhadapan dengan Belanda di Dallas Stadium di hari kemarin, Senin kemarin ya. Samurai Biru bermain imbang dengan skor 2-2. Hasil tersebut pendengar terasa spesial ya, karena Jepang harus 2 kali bangkit dari situasi tertinggal. Mentalitas kuat dan ketenangan pada momen krusial menjadi modal utama mereka untuk menghindari kekalahan. Belanda sempat unggul melalui gol Virgil van Dijk pada menit ke-50. Jepang merespon 7 menit kemudian ya pendengar lewat Keito Nakamura yang membuat skor kembali imbang. Ketika Crescencio Sumerville membawa Belanda memimpin lagi pada menit ke-64. Banyak yang mengira Jepang akan kesulitan bangkit, namun gol Daichi Kamada pada menit ke-89 memastikan Samurai Biru pulang dengan 1 poin berharga. Mantan pelatih Tottenham Hotspur melihat sesuatu yang menarik dari performa Jepang. Menurutnya Jepang justru memainkan sepak bola terbaik ketika berada dalam kondisi tertinggal ya. Dan beliau menilai ada perbedaan besar antara permainan Jepang saat skor masih imbang dan ketika mereka harus mengejar ketertinggalan. Pada momen-momen itu Samurai Biru tampil lebih berani mengambil inisiatif. Dan frustasi adalah setiap kali Jepang tertinggal 1 gol, tiba-tiba kita melihat kemampuan mereka yang dimiliki ya, sejauh lebih positif dalam menguasai bola. Dan pendengar, jika Jepang mendapat pujian karena mentalitasnya, Belanda justru menerima kritik karena gagal mempertahankan keunggulan. 2 kali memimpin seharusnya menjadi modal yang cukup untuk mengamankan 3 poin. Dan mantan kiper timnas Inggris Paul Robinson menilai Belanda terlalu nyaman dalam keunggulan yang mereka miliki ya pendengar, dan sikap itu akhirnya menjadi bumerang menjelang akhir pertandingan. Informasi yang kami kutip ya untuk Anda di saat ini pendengar terkait dengan Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, berbagai informasi terupdate dari yang kami hadirkan untuk Anda terkait Piala Dunia ya pendengar. Kami akhiri dan kita sudah ada di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Mimbar Agama Kristen Protestan hadir untuk Anda saat ini pendengar, dan kami hadirkan untuk Anda mimbar di malam ini dengan judul Kesetiaan oleh Pendeta Nace Desi Mince Payer. Selamat malam dan selamat

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Shalom, saudaraku. Acara Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Kesetiaan, dibawakan oleh Pendeta Nace Payer. Para pendengar yang berbahagia, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes 15 ayatnya yang pertama. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat memerlukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkuasalah atas kami saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayatnya yang pertama demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sekali lagi firman Tuhan hari ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perikop bacaan ini merupakan bagian dari nasihat pribadi Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus masuk tahap penderitaan. Bisa kita bilang ini khotbah perpisahan sebab Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka. Ada pikiran saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus meninggalkan mereka, bisa saja mereka tergoda dengan ajaran lain. Bisa saja mereka balik arah. Oleh karena itu Yesus tekankan tentang pentingnya kesetiaan. Sekali mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus, jangan berubah. Nah, Yesus lalu memakai perumpamaan tentang pokok anggur untuk menyampaikan maksudnya ini. Sebab orang Israel sangat mengenal pohon anggur. Pohon anggur menjadi kebanggaan mereka. Jadi pasti mereka bersemangat ketika mendengarnya. Karena itu Yesus memakai pohon anggur untuk menjelaskan maksudnya. Di bacaan ini Yesus bilang, "Akulah pokok anggur yang benar." Ada penekanan bahwa akulah aku yang benar. Kalaulah Yesus memberikan penekanan bahwa dia yang benar, berarti ada juga yang mengklaim diri mereka pokok anggur. Jadi misalnya Tuhan Yesus itu pokok anggur A, mungkin ada lagi pokok anggur B, pokok anggur C, pokok anggur D, dan seterusnya. Tetapi Yesus bilang di antara semua yang mereka bilang tentang diri mereka, Yesus itu paling benar. Pokok anggur lain mungkin ada yang pura-pura. Pokok anggur lain mungkin ada yang penipu. Pokok anggur lain itu semua penuh dengan kepalsuan. Yesus tidak kan, saudaraku? Yesus punya kualitas. Para pendengar, kita dihadapi dengan banyak masalah di dalam hidup ini. Dan untuk mencari solusinya, banyak tawaran, banyak yang mempengaruhi, banyak godaan. Ada yang bilang ini boleh, ada lagi yang bilang yang ini bagus, yang ini menarik, yang ini menjanjikan, dan bisa saja kita terpengaruh. Tapi firman Tuhan saat ini mau bilang kepada kita semua bahwa Yesus itu satu-satunya sumber kehidupan kita. Tumpuan hidup kita di luar itu palsu. Saudaraku, kita berkata Yesus saja yang kita percaya itu benar. Tinggal bagaimana kita menerapkan iman kita ini di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan itu tidak bisa, mesti dibaringi dengan perbuatan. Satu ilustrasi bilang begini, saudara-saudaraku. Ada sebuah kapal motor yang melakukan pelayarannya di tengah laut yang bergelora. Mungkin waktu itu musim gelombang, saudara-saudaraku, jadi ombaknya besar-besar menghantam badan kapal motor itu. Semua penumpang yang ada di dalam kapal motor itu takut, teriak, histeris, menangis. Cuma ada seorang anak kecil yang mondar-mandir di dalam kapal itu, main saja, tidak ada rasa takut sedikit pun di raut wajahnya. Entah kenapa, saudara-saudara, Jack punya Jack, ternyata bapak dari anak ini yang pegang kemudi kapal motor itu. Karena itu anak ini dia tidak takut, karena dia percaya akan kemampuan bapaknya. Saudara-saudari, ini yang mesti terjadi di dalam hidup beriman kita. Percaya bukan cuma di bibir, bukan cuma kita bilang saya percaya Yesus. Itu semua mesti kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita. Orang percaya yang rajin beribadah, banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika ada masalah lalu mencari alternatif lain selain Tuhan, itu salah. Apakah itu setia? Tidak, saudaraku. Sebagai orang percaya, kita harus berbuah, harus menghasilkan sesuatu yang baik dalam tutur kata, dalam perilaku kita. Kalau kemarin sudah salah, hari ini jangan lagi. Amin.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengakhiri kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di hari ini. Jangan biarkan kami terlena oleh dunia ini, tapi ajarilah kami hidup dalam ketaatan. Siapkan hati kami, jiwa kami, dan seluruh kehidupan kami untuk selalu setia untuk menyambut kehadiran-Mu. Bapa, berkati para pendengar setia acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa berikanlah penghiburan. Berikanlah kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara Mimbar Agama Kristen ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai, Tuhan juga memberkati baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara Mimbar Agama Kristen ini menjadi sarana buat kami untuk bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon. Kiranya Tuhan juga memberkati mulai dari kepala kantor sampai kepada seluruh pegawai yang ada. Terutama seksi Bimas Kristen, kiranya Bapa memberkati staf dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan berkati Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara Mimbar Agama Kristen kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan semua aktivitas kita di hari ini, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan Yesus, dengan demikian maka selesailah acara Mimbar Agama Kristen Protestan kita di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selalu kita doakan dan kita harapkan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Percayalah Tuhan tidak akan merancang kegagalan untuk kita, melainkan rancangannya pasti terbaik dipersiapkannya jika kita mau taat kepadanya.

0: Rudi, dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
0: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
2: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
0: Serius, Rut. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
2: Justru sekarang sekolahnya kehidupan, namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple, biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Ganting, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita.

0: Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
1: Berarti mulai sekarang
2: kurangin rebahan, perbanyak keterampilan,
0: dan jangan takut belajar hal baru.

Prosatu RRI Ambon kenal informasi dan inspirasi pendengar informasi terupdate bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai berhasil panen 40 ikat kangkung hidroponik yang dibudidayakan warga binaan di area dalam tembok lapas. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian untuk bekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian. Panen tersebut merupakan hasil pendampingan petugas dalam pengelolaan media tanam hidroponik, mulai dari penyemaian hingga perawatan tanaman. Melalui kegiatan ini, warga binaan didorong memanfaatkan masa pembinaan dengan aktivitas yang produktif, sekaligus menambah keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan warga binaan dalam mengelola budidaya kangkung hidroponik hingga menghasilkan panen yang baik. Dan keberhasilan panen sekitar 40 ikat kangkung hidroponik ini menunjukkan bahwa warga binaan mampu memanfaatkan waktu pembinaan dengan kegiatan yang positif dan produktif. Mereka berharap keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat ketika mereka kembali ke tengah masyarakat. Sementara itu, pendengar, Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Wahai Merpati Esmo menjelaskan bahwa program hidroponik terus dikembangkan karena memberikan pengalaman praktik yang mudah diterapkan dalam dan bernilai ekonomi. Mereka terus memberikan pendampingan kepada warga binaan mulai dari proses penyemaian, perawatan hingga panen. Melalui kegiatan ini, pendengar, mereka dapat memahami teknik budidaya hidroponik secara langsung dan meningkatkan keterampilan di bidang pertanian. Dan warga binaan yang terlibat tampak antusias mengikuti proses panennya. Dan hasil panen kangkung hidroponik selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan di lingkungan Lapas Wahai, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan dapat menghasilkan kegiatan yang produktif dan bermanfaat.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda ya pendengar di saat ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Dan pendengar, penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Hatusua dan Desa Kairatu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seremagian Barat dalam mediasi yang digelar di kantor Bupati SBB. Pemerintah menegaskan pentingnya penyelesaian berbasis data dan aturan hukum yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, PLT Inspektorat Kabupaten SBB Indra Marupei ST bersama perwakilan Badan Pertahanan Nasional memaparkan perlunya penataan dan pemetaan ulang batas administrasi wilayah berdasarkan dokumen yang sah dan diakui negara. Menurut mereka, langkah tersebut menjadi solusi strategi untuk menghindari tumpang tindih administrasi yang selama ini berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemetaan yang akurat juga akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan

0: Karena 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
1: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Jakantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kami ke China untuk promosi Panda Bonds, jadi diversifikasi ya.
4: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Jadi akan ke Inggris habis itu untuk investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa memang kita menjalankan kebijakan yang baik, yang ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, ekonomi yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
4: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
5: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
4: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
6: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD

0: Enutapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
1: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semua sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah ke lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasa IGD.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
2: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
0: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Enutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
6: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung. Penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
5: Dan dengan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
8: Karena sudah sekian lama berpisah dengan keluarga, sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Isa kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
7: Diketahui secara keseluruhan, jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
9: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
10: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
9: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
11: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
9: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
12: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
13: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
12: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
13: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
12: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
13: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hemi Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
14: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
13: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
12: Pemerintah Indonesia.
13: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indonesia hadir dan...
3: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
15: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
16: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
15: masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
16: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
17: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, nah, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
16: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami kembali menemani Anda ya pendengar di malam hari ini. Dan saya Susan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk Anda nikmati di malam hari ini ya pendengar. Semoga Anda yang sedang menikmati suasana malam hari ini bersama keluarga di rumah maupun yang sedang menikmati suasana malam ini di luar rumah, selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat dan tetap menikmati berbagai acara di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Menemani Anda mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini, kita akan hadir untuk Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Di Ruang Rindu, lagu pop Indonesia dari tahun 80-an hingga 90-an menghiasi ruang dengar Anda ya. Hingga kami menanti yang mau bergabung di 3834921. Dan nomor WhatsApp kami di malam hari ini 0813-5624-5886. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Halo.
4: Halo.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
3: Iya, dengan siapa di mana?
4: Fabio di Suli.
3: Fabio, apa kabar orang Suli?
4: Ya, baik saja, sehat.
3: Oke deh. Mau salam buat siapa?
4: Lagunya ya tahun berapa dulu?
3: Dari tahun 80-an sampai 90-an. Lagu-lagu Tempo Dolo.
4: Iya, iya. Lagunya Tanto Iya Iya Siwa, Hidupku Sunyi.
3: Oke.
4: Oke. Salamnya buat Caca Yudi Masowi. Hidup aku penjuru hidupku sendiri gak Pak tuh.
3: Iya iya iya. Lanjut.
4: Oke, lanjut Caca Yudi Masowi. Selamat malam diberkati. Bung Dewa Hujan juga, Dina Melia selamat malam. Om Deden juga selamat malam Deden. Pak Marcel di Suli juga selamat malam. Diberkati. Lalu ada kakak Rere, Gracia, ya kakak Yaya juga di Bentas. Selamat malam. Ibu Popi juga di skip. Ibu Popi juga di skip. Selamat malam. Berkati selalu. Ibu Ria di Jakarta, Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam semuanya. Bunda El, Tika, di mana itu, Jingga juga, Wulandari juga, selamat malam diberkati. Ibu Wija di Wonosobo, Jateng, juga selamat malam. Ibu Nona Fina di Kebun Jeruk juga selamat malam diberkati selalu. Dan semoga teman-teman Ruang Rindu.
3: Iya.
4: Dan biasa nongol di program Minggu Selam Malam. Diberkati selalu. Lagunya ada kesan?
3: Ada di sini, tapi yang menyanyinya, yang menyanyi The Mercy.
4: Oh, The Mercy.
3: Iya.
4: Oke, itu aja deh, versi beliau aja.
3: Oke.
4: Oke, terima kasih.
3: Iya, selamat malam. Baik, pendengar di Ruang Rindu sudah ada yang bergabung lagi lewat jalur WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat aku, iya. Kak Susan.
3: Iya, dengan siapa nih?
2: Apakah? Dengan
3: Kak Wiga, Wonosobo. Kak Wiga, apa kabar?
2: Ah, kabar baik Kak Susan, baik-baik juga ya buat iya. Kak Susan ya.
3: Gimana cuaca di sana Kak?
2: Wah, kalau bahasa Jawa tuh mendidih, dingin.
3: Dingin?
2: Iya, lagi dingin. Ini musim kemarau Kak Susan.
3: Kenapa musim kemarau kok dingin?
2: Oh, kalau di sini musim kemarau lebih dingin.
3: Oh, kalau kita di... Ambon musim kemarau itu panas Kak.
2: Oh iya ya, di sini kalau musim kemarau wah lebih ekstrim dinginnya.
3: Oke.
2: Okay. Kalau hujan, kalau musim hujan lebih hangat.
3: Oke okay, Kak, so, lanjut. Lanjut Kak, mau salam buat siapa?
2: Oh, salamnya buat tadi yang sudah bergabung ya, ada Kak Fabio ya. Mm-hmm. Selamat malam, terima kasih. Terus ada Bang Dewa, ada Bunda Els, Pak Junedi, Bunda Natali di Toli-Toli. Terus ada ini Kak Riri, ada aduh semuanya saja di Ambon dan sekitarnya Kak Susan. Mm-hmm. Ini siapa? Mr. Aldrino.
3: Iya, Mr. Aldrino.
2: Iya, mudah-mudahan lagi meletar. Gabung dong Mr. Aldrino. Selamat malam, salam sehat. Lagunya dari ini Kak,
3: lagu,
2: Kak Susan.
3: Lagu Indonesia Kak, dari tahun 80-an hingga
2: iya.
3: 90-an.
2: Dari Dian Permana Putra sama 2D.
3: Judul?
2: Masih ada.
3: Oh, masih ada ya. Sebentar.
2: Iya. Kalau enggak salah 83 apa ya, kalau enggak 90. Oke, Kak Susan.
3: Iya, ini yang masih ada.
2: Dian Permana Putra, Dedi Dukun.
3: Dedi
2: Dukun.
3: Masih ada ini Anci sama Panci.
2: Oh ya, boleh.
3: Oh, Dedi Dukun ada.
2: Iya, iya kalau ada Dedi Dukun Dian Permana Putra.
3: Iya. Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Terima kasih, selamat tugas pulangnya, hati-hati
3: ya,
2: sayang.
3: Iya, Kak Riga, terima kasih.
2: Dadah.
3: Baik, pendengar kami masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Kita nikmati lagu-lagu yang Anda request di malam hari ini. Spesial untuk yang ada di Suli, Fabio, sama Kak Wiga. Selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil.

0: yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
0: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu masih terus menemani Anda di malam hari ini ya. 3834921 dan nomor WhatsApp yang masih terus menanti Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu 0813-5624-5886 masih terus menanti Anda yang belum bergabung di malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini ya pendengar, menghibur suasana Anda. Karena lagu-lagu yang kami hadirkan ini dari tahun 80-an hingga 90-an. Lagu-lagu pop Indonesia ya pendengar, semoga menghibur suasana malam Anda bersama keluarga.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di malam hari ini ya. Lagu-lagu yang Anda request sudah kami hadirkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kami akhiri Ruang Rindu malam hari ini pendengar, dan kita sudah ada di pukul 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, musik jenjang malam menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini hingga nanti berakhir di menit ke-55 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri berbagai acara untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Dan saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat di malam hari ini. Dan kami akan mengakhiri berbagai acara untuk Anda di saat ini ya pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dari pagi hingga malam hari ini. Semoga tidur yang nyenyak, mimpi indah, dan esok pagi bangun dengan aktivitas yang baru. Kami akhirnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan kami. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026, melalui Pemanjar FM 105,1 MHz. Dan akhirnya kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1 kembali mengudara edisi Rabu 17 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun di Maluku pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 11 dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Di kesempatan pagi ini Mutiara Pagi Islam kami hadirkan untuk Anda di edisi Rabu 17 Juni 2026 yang kami awali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya, dan kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi di Mutiara Pagi Islam.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi Islam di Mutiara Pagi saat ini dengan judul Hijrah karena Allah bersama orang bertakwa, disampaikan oleh Haji Lahamid. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالهجرة في سبيل الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Masyarakat muslimin, pendengar Mutiara Pagi Islam yang selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bersama-sama dan bersua kembali di acara Mutiara Pagi Islam ini bersama dengan saya Haji Lahamid, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin, pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, kita berada di bulan Muharram. Di awal bulan Muharram ini di tahun 1448 Hijriah yang merupakan bulan suci dalam Islam. Bulan suci dalam Islam ada empat sebagaimana sabda baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Baqra radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan az-zamanu qadistadara kahainatahi yauma khalaqallahu samawati wal ardi as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatum mutawal yatu zuil qa'dah wa zulhijjah wal muharram wa rajabu mudarabal ladzi baina juma' ya baina jumada wa sya'ban, yang artinya bahwa zaman itu berputar seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram yaitu bulan suci, 3 bulan berturut-turut adalah 1 Zulqa'idah, 2 bulan Zulhijjah, 3 bulan Muharram, dan satu lagi yaitu bulan yang keempat adalah bulan Rajab. Terpisah ya, Rajab itu terpisah yang berada di antara Jumadil Akhir dan Syaban. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi pendengar yang berbahagia, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahru fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum zalika dinul qaymu fala tadallimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina ka'affatun kama yuqatilunakum ka'affah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Namun memerangi musyrikin tidak relevan dengan konteks zaman dan negara kita pada saat ini. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Subhanallah,
1: ayat ini ditutup dengan kalimat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Dalam Al-Muqassar fil Al-Tafsir beliau menyampaikan wa'lamu annallaha ma'al ladzina yattaqunahu bimtisali ma amara bihi wajatinabu ma naha anhu bin nasri wa tasbit wa man kana Allah wa man kana Allahu ma'ahu falan yaghlibuhu ahadun. Nah, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepadanya dengan cara menjalankan ayat yang diperintahkannya dan menghindari apa yang dilarangnya. Nah, dengan pertolongan dan keteguhan dan ketetapan hati. Dan apabila Allah telah membersamainya, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Jadi untuk mempersiapkan diri masuk pada bulan Muharram, pada bulan kita sudah berada pada bulan Muharram ini, di hari yang kedua atau ketiga ini, yang disebut dengan Muharram yang suci, adalah kita tidak melakukan kezaliman kepada diri sendiri untuk tidak melakukan dosa dan tidak berbuat fasik. Artinya kita jauhkan dari segala dosa yang bisa mengantarkan dosa itu kepada diri kita. Dan janganlah kita berbuat fasik atau menganiaya orang lain, juga dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, lantas bagaimanakah bentuk konkret dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita kerjakan? Hadir yang berbahagia, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka itu mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang berbahagia, hadis muttafaq alaihi yang masyhur tentang seorang lelaki yang telah membunuh genap 100 orang dan berjalan dengan niat hijrah menuju tempat hijrahnya, kemudian meninggal dunia, para malaikat rahmah dan azab saling berebut, maka penentuannya adalah bisyibri, sejengkal badan yang tergeletak lebih dekat ke tempat hijrah yang ditujunya, menjadi sebab diampuninya dosa dan mendapatkan rahmat Allah. Penutup ayat ini adalah wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan atas segala dosa kita dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Cara satu-satunya adalah dengan cara kita melakukan hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya di tempat yang sekarang mungkin kurang ada bagaimana cobaan dan lain-lain sebagainya, dan kita bisa akan hijrah ke tempat lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maka hijrahlah dan berpindahlah dari yang diharamkan di dalam agama kepada keadaan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cerminkanlah pribadi yang bertakwa sebagaimana Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 sampai dengan 135. Yang pertama adalah jadilah pribadi dermawan, karena salah satu ciri takwa adalah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dara'i. Lebih karena kita ke salah satu ke tempat yang lebih baik, ya. Yang kedua adalah lebih pandailah dalam menahan amarah dan mengontrol emosi dimanapun dalam konteks apapun, baik dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Karena ciri orang yang bertakwa adalah wal qadiminal ghaidah, ya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain, karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, ya. Dan yang keempat adalah berbuat baik kepada sesama, karena Allah wallahu yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan yang kelima adalah mengingat Allah dan memohon ampun kepadanya saat berbuat dosa, karena ciri muttaqin adalah wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru walizunubihim. Dan yang terakhir adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama, walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan bagi kita untuk selalu berhijrah dalam meningkatkan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jelang pukul 6 akan disampaikan dinamika Maluku Pagi.

0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota.
1: Memenuhi standar apa yang diinginkan oleh Badan POM, jadi termasuk tempat pengolahan sampai pada.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubur, inilah Dinamika Maluku Pagi selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah melalui pendekatan dialogis. Bupati SBB Asri Arman memimpin langsung pertemuan mediasi terkait permasalahan lahan antara Desa Hatusua dan Desa Kairatu di kantor Bupati SBB. Pertemuan krusial ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Wakil Bupati Salvinus Kainama, Ketua DPRD, serta perwakilan aparat penegak hukum dan BPN. Dari pihak masyarakat, Kepala Desa Hatusua Petrus Tuhuteru hadir bersama 10 tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi damai. Petrus menekankan bahwa musyawarah adalah jalan terbaik demi menjaga hubungan antar warga agar tetap harmonis. Apresiasi tinggi juga datang dari Kabak Ops Polres SBB, AKP John R. Soplanit, yang memuji peran aktif Pemdes Hatusua dalam membantu aparat menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, tokoh adat, dan aparat keamanan adalah modal utama mencegah konflik. Pertemuan tersebut akhirnya ditutup dengan suasana kekeluargaan dan menghasilkan kesepahaman untuk melanjutkan dialog pada agenda berikutnya. Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar kembali mengintensifkan patroli rutin malam hingga menjelang subuh di sejumlah kawasan rawan Kamtipmas di Kota Saumlaki dan sekitarnya. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor, serta aksi premanisme yang meresahkan warga. Patroli menyasar pusat-pusat keramaian, area minim penerangan, hingga pemukiman padat penduduk. Kasat Samapta Ibtu Beri Hulkiawar menegaskan, patroli pada jam rawan ini merupakan bentuk kehadiran nyata Polri di tengah masyarakat guna mempersempit ruang gerak para pelaku kriminal. Hingga patroli berakhir, situasi di wilayah Kota Somlaki dan sekitarnya terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya laporan kejadian yang menonjol. Saudara, dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax secara nasional mulai memicu beralihnya penggunaan kendaraan bermotor di Kota Ambon ke jenis Pertalite. Peralihan masa ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU hingga menimbulkan kekhawatiran warga akan terjadinya kelangkaan stok. Menanggapi keresahan tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina dan memastikan stok Pertalite di Kota Ambon saat ini masih aman dan tersedia. Menurut Bodewin, depo Pertamina di Ambon merupakan pusat penampungan untuk wilayah Maluku, Maluku Utara hingga Papua. Oleh karena itu, pasokan untuk kebutuhan lokal dipastikan tetap terjaga. Meski begitu, pemerintah Kota Ambon berjanji akan terus memantau ketat jalur distribusi BBM, mengingat sektor ini sangat sensitif dan berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi daerah, terutama dalam memicu laju inflasi. Langkah ini diambil agar pasokan makanan tetap terjaga, sehingga lonjakan harga komoditas lain di Kota Ambon dapat ditekan seminimal mungkin. Saudara, tingkatkan pendapatan asli daerah PAD, Bapenda Maluku gencot pajak alat berat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Pendapatan daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Salam Pesi optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Kelalaian dalam administrasi dinilai dapat berdampak serius pada kerugian keuangan negara. Hal ini terlihat nyata pada sikap pemerintah Provinsi Maluku, khususnya bagian aset terkait status kepemilikan lahan SMA Negeri 11 Ambon di kawasan Kebun Cengke Desa Batu Merah. Praktisi hukum Hendri Lusikoi mengungkapkan, meski Pemprov Maluku telah membayar ganti rugi lahan sebesar 4 miliar rupiah beberapa tahun lalu, hingga kini pemerintah daerah belum bisa memiliki secara sah dan mencatat lahan tersebut sebagai aset resmi. Mandeknya status hukum ini terjadi karena Pemprov Maluku sejak tahun 2019 lalu belum juga melunasi uang jasa notaris sebesar 100 juta rupiah. Akibatnya pihak notaris masih menahan seluruh dokumen penting terkait kepengurusan kepemilikan lahan, padahal seluruh kewajiban administrasi telah diselesaikan. Menurut Lusikoi, klaim pembayaran ganti rugi menjadi tidak bernilai di mata hukum tanpa adanya keabsahan sertifikat, sehingga kelalaian ini berpotensi bisa besar merugikan keuangan negara. Sengketa ini bermula saat Pemprov Maluku membayar ganti rugi lahan kepada ahli waris, namun terhambat karena adanya tumpang tindih sertifikat dengan

menegaskan kembali komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima. Langkah ini diambil guna mendukung program kerja kementerian serta memastikan pelaksanaan tugas di lingkungan Lapas Geser berjalan secara optimal. Dalam amanatnya, Nober secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan ponsel, serta praktik penipuan. Nober menekankan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap pelanggaran berat. Pihak tata usaha berjanji akan mengawal ketat kedisiplinan ini demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel di Lapas Geser.

0: Kita ikuti berita lainnya. Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program Wali Kota Jumpa Rakyat atau WAJAR sebagai wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyatakan program ini tetap berjalan sebagai jembatan komunikasi agar warga bisa mengadukan berbagai keluhan, usulan maupun masukan kepada pemerintah daerah. Warga yang ingin berpartisipasi kini dipersilakan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Melalui program interaktif ini, pemerintah Kota Ambon berharap hubungan dan komunikasi antara birokrasi dan warga dapat berjalan lebih kuat. Selain itu, kehadiran program WAJAR diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian berbagai masalah sosial dan infrastruktur yang disampaikan langsung oleh masyarakat demi kemajuan Kota Ambon. Saudara, produk minyak kelapa murni hasil karya warga binaan Lapas Geser siap tembus pasar. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser, Seram Timur, Provinsi Maluku meluncurkan produk olahan kelapa berupa minyak kelapa murni berkualitas premium. Kepala Lapas Kelas 3 Geser, Nobert Hasanda menyampaikan, terkait produk minyak kelapa murni ini, Lapas Geser sudah dikunjungi langsung Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Ambon, Tamran Ismail beserta tim untuk meninjau langsung kesiapan area produksi dan sudah dibahas mulai dari pendaftaran merek hingga sertifikasi keamanan pangan resmi dan izin edar dari Badan POM. Nobert menyampaikan bahwa Lapas Geser terus berupaya menunjukkan komitmennya sebagai pusat pembinaan yang produktif. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan melimpahnya komoditas kelapa lokal untuk memproduksi minyak kelapa murni berkualitas, teruji klinis, dan memiliki izin resmi.
2: Malah memberikan petunjuk, banyak petunjuk bisa memenuhi standar apa yang diinginkan oleh Badan POM. Jadi termasuk tempat pengolahan sampai pada pendaftaran untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM. Malah sangat berterima kasih karena menjadi suatu kebanggaan sendiri. Jarang sekali itu Kepala Badan POM sendiri yang sempat turun ke lapangan dan melihat sendiri sehingga memberikan advice atau masukan pada kami di Lapas Geser untuk berbenah kemudian bisa memenuhi semua persyaratan yang diperlukan begitu. Kita sudah produksi, para produksi, cuman kan masih kalangan terbatas, tidak kami edarkan secara masif. Kalau kan harusnya kalau bisa diedarkan secara masif kan lebih bagus.
1: Diakui bila ada dukungan dan sertifikasi resmi dari Badan POM, tidak hanya menjamin keamanan konsumsi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar. Nober yakin produk ini ditargetkan mampu bersaing di pasaran, sehingga mensejahterakan warga binaan yang tergabung dalam UMKM Lapas. Sebelum warga binaan memproduksi minyak kelapa murni, mereka menjalani pelatihan bersama pendamping berpengalaman yang juga merupakan pegawai Lapas Geser. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser, Nober Hasanda, menegaskan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas profesionalisme dan pelayanan prima. Langkah ini diambil guna mendukung program kerja kementerian serta memastikan pelaksanaan tugas di lingkungan Lapas Geser berjalan secara optimal. Dalam amanatnya, Nober secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan ponsel, serta praktik penipuan. Badan Pusat Statistik

0: Logistik Kabupaten Maluku Tenggara resmi memulai tahapan lapangan sensus ekonomi 2026 atau SE26 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams menyatakan tahapan ini diawali dengan acara pencanangan oleh Bupati Maluku Tenggara bersama unsur Forkopimda sebagai bentuk sosialisasi kepada lapisan masyarakat. Sensus 10 tahunan yang kelima ini bertujuan untuk memetakan profil dan karakteristik seluruh pelaku usaha, mulai dari skala besar hingga sektor UMKM. Abrahams menjelaskan hasil dari SE2026 ini akan memberikan gambaran real kepada pemerintah daerah mengenai jumlah total unit usaha di Maluku Tenggara. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan perencanaan penting bagi kebijakan intervensi program pemberdayaan UMKM. Berbeda dengan sensus tahun 2016 lalu, sensus ekonomi tahun ini juga turut mencakup sektor pertanian serta pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Guna menyukseskan pendataan ini, BPS Maluku Tenggara mengerahkan 96 petugas lapangan yang terdiri dari 82 tugas pencaca dan 14 petugas pemeriksa. Salah satu warisan budaya tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
1: Bahasa Kei menjadi salah satu warisan tak benda yang diusulkan bersama lima kebudayaan lainnya. Hal ini dikarenakan bahasa Kei menjadi salah satu bahasa yang dinilai akan segera punah jika tidak dilestarikan. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan, dilihat saat ini, generasi muda tidak lagi bisa berbahasa Kei dengan fasih.
2: Dari sekian banyak kita ambil contoh ini tentang warisan budaya tak benda. Di tahun ini, pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda dari Maluku Tenggara dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat khusus pada Kementerian Kebudayaan. Di tahun ini harus kurang lebih ada 2000 warisan budaya tak benda yang terinventarisir. Kita dari Kabupaten Maluku Tenggara sudah 6. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Kei. Bahasa Kei masih ada digunakan, tetapi lambat laun ini sudah mulai pudar, berkurang, dan itu masih lebih banyak digunakan di ohoi-ohoi.
1: Tofi menambahkan jikapun ditemukan biasanya lebih banyak yang berdomisili di desa masing-masing, maka dari itu pihaknya merasa bahasa Kei perlu dilestarikan dengan berkolaborasi dengan dinas pendidikan agar kembali memasukkan bahasa Kei di dalam kurikulum lokal.
2: Dan generasi muda, walaupun mereka mengerti bahasa Kei, tetapi ketika disuruh diucapkan itu sudah mulai berkurang. Nah, kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal, bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia.
1: Tofi sangat yakin dengan kembali mewajibkan generasi muda mempelajari bahasa Kei, tidak akan terjadi kepunahan akan bahasa ini. Selain itu, sebagai warisan tak benda, bahasa Kei wajib dilestarikan oleh masyarakat Kei sebagai suatu kebanggaan dari daerah ini. Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, program Rumah Layak Huni yang diinisiasi melalui Tentara Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-127 resmi diseraterimakan kepada penerima manfaat di Kelurahan Siwalima. Agenda ini dihadiri oleh Asisten 2 Setda Kepulauan Aru Marwan Mardana bersama perwakilan Kodim 1503 Tual, jajaran dinas terkait serta puluhan tamu undangan. Penyerahan kunci secara simbolis dan penguntingan pita menjadi tanda resminya warga menempati hunian baru yang lebih sehat dan aman. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Asisten 2 Pemerintah Daerah menyatakan program ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI dan Pemda dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI yang dinilai berhasil merampungkan pembangunan di tengah efisiensi anggaran. Keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya budaya gotong royong lintas sektor serta pemanfaatan material lokasi yang tepat guna. Lebih lanjut, Pemda menekankan bahwa bantuan hunian layak ini juga menjadi intervensi strategis dalam mendukung upaya penurunan angka stunting melalui penyediaan sanitasi yang sehat bagi tumbuh kembang anak. Mengakhiri sambutannya, Bupati berpesan kepada para penerima manfaat agar merawat rumah tersebut dengan baik, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga sinergitas bersama TNI demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Rabu 17 Juni 2026 di antaranya. Tingkatkan pendapatan asli daerah, Bapenda Maluku genjot pajak alat berat. Produk minyak kelapa murni hasil karya warga binaan lapas geser siap tembus pasar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Di kesempatan pagi ini kami terus menemani Anda dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11. Dan saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 7.30.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Pato melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia menemani Anda di saat ini, saudara. Info pagi, informasi seputar Maluku. Kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan pagi ini. Berbagai informasi kami bagikan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar Anda di pagi ini? Anda yang akan menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Rabu 17 Juni 2026. Dan semangat pagi untuk Anda semuanya. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar di saat ini. Nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026 yang digelar Kodim 1511 Pulau Moa menjadi ajang mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Makodim 1511 Pulau Moa itu diikuti prajurit dan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan. Antusiasme yang terlihat sejak awal pertandingan dimulai, mereka membaur bersama personel TNI menikmati laga sepak bola dunia sambil menjalin komunikasi yang akrab dan hangat. Dandim 1511 Pulau Moa, Letkol Infantri Nuriman Siswandi, mengatakan kegiatan nobar merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin dalam suasana santai dapat semakin memperkokoh persatuan dan rasa saling percaya. Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana tetap aman, tertib, dan penuh kegembiraan. Sorak dukungan yang menggema dari warga dan prajurit mencerminkan semangat kebersamaan yang tumbuh tanpa sekat. Ia menegaskan kemanunggalan TNI dan rakyat merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Karena itu, Kodim 1511 Pulau Moa akan terus menghadirkan kegiatan yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Melalui momentum Piala Dunia 2026, kebersamaan yang terjalin diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan nobar semata. Semangat persatuan dan gotong royong tersebut diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat di Pulau Moa. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi ini. Dan Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Ya, pendengar, tembang dari Anggun C. Sasmi, Mantra, baru saja kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di pagi ini, info pagi informasi seputar Maluku yang terus kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Jangan lupa hari ini tanggal 17, kostum yang digunakan adalah kostum korpri, baju korpri ya. Jangan sampai dilupakan setiap tanggal 17 dalam bulan berjalan. Ya, pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, buruknya kepemimpinan Abdul Ghani Kaliki sebagai Kepala Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku, membuat rakyatnya harus turun ke jalan. Mereka beramai-ramai mendatangi kantor bupati setempat pada Senin 15 Juni 2026. Sebelum ke kantor bupati, ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Negeri Luhu lebih awal ke Polres Seram bagian Barat. Beragam dugaan perbuatan melawan hukum hingga ketidakmampuan merawat keamanan dan ketertiban. Masyarakat jadi sorotan utama dalam tuntutan mereka. Ratusan masyarakat lengkap dengan ikatan berang merah di kepala itu mendesak Bupati SBB Asri Arman mencopot Abdul Ghani Kaliki dari jabatannya sebagai Kades Luhu. Kaliki dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai pimpinan di Desa Luhu. Bahkan desakan pencopotan Kaliki juga datang dari Badan Permusyawaratan Desa Luhu yang lebih telah menyurati Camat Huamual dan Pemda SBB untuk segera menonaktifkan Abdul Ghani Kaliki sebagai Kades. Di hadapan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB, tokoh masyarakat Luhu Salem Payapo menyampaikan poin-poin permasalahan yang terjadi di Desa Luhu sekaligus mendesak Bupati segera mencopot Kades Luhu. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga secara bergantian menyampaikan kekesalan terhadap kepemimpinan Kaliki kepada pihak Pemda SBB. Tokoh adat Luhu Ahmad Sunet menegaskan bahwa Desa Luhu saat ini dilanda beberapa persoalan yang telah tercantum di beberapa poin tuntutan tersebut. Olehnya itu, ia mendesak Bupati segera mengambil tindakan copot Kades Luhu. Bupati yang merespon permintaan masyarakat menegaskan bahwa keluhan masyarakat Luhu akan evaluasi dan ditinjau langsung oleh Kabak Hukum Pemda SBB. Saudara, dalam press release yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa Kades Luhu Abdul Ghani Kaliki diduga melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan ADD dan DD yang tidak transparansi. Temuan tersebut sebagaimana termuat dalam hasil audit inspektorat yang menemukan adanya kerugian keuangan negara. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini masih di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan pendengar, naiknya harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax secara nasional beberapa waktu lalu membuat pengguna kendaraan bermotor di kota Ambon banyak yang mulai beralih ke Pertalite. Peralihan itu membuat antrean Pertalite pada sejumlah SPBU di kota Ambon cukup mengalami peningkatan. Warga khawatir kondisi ini akan berdampak pada berkurangnya stok Pertalite di wilayah kota Ambon. Menanggapi itu, Wali Kota Ambon Bode Winwatimena mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait ketersediaan BBM di kota Ambon. Hasilnya, Pertamina memastikan bahwa stok Pertalite aman dan tersedia. Ia memastikan stok Pertalite masih tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu berdasarkan informasi yang disampaikan Pertamina kepada pemerintah daerah. Pemkot juga terus memantau perkembangan distribusi BBM karena berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi daerah, terutama inflasi. Menurutnya, di sisi lain inflasi dipengaruhi oleh dua komponen. Salah satunya administrated price atau harga yang ditetapkan pemerintah pusat seperti BBM, rokok, dan tiket pesawat. Meski demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan komponen inflasi yang masuk kategori harga bergejolak seperti sayur-sayuran, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Ia mengakui kenaikan harga BBM dapat berdampak pada kenaikan harga berbagai komoditas karena berkaitan dengan biaya produksi dan transportasi. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkot Ambon akan terus berupaya menjaga ketersediaan stok bahan kebutuhan masyarakat agar pasokan tetap terjaga dan gejolak harga dapat ditekan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di pagi ini opini publik kami hadirkan untuk Anda dan pendengar bisa bergabung bersama kami di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda terkait hal apa saja di pagi ini dan Anda bisa menginformasikannya kepada kami melalui line telepon dan juga line WhatsApp kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, untuk Anda yang sudah berada di tempat tugas, yang akan menjalankan aktivitas, selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat pagi di saat ini. Line telepon 3834921, juga line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda bisa menyampaikan hal apa saja terkait dengan pelayanan publik atau apapun yang ada di sekitar Anda yang Anda ingin informasikannya kepada kami, disilakan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Anda yang ingin bergabung bersama kami, saudara, memberikan informasi terkait hal apa saja, line telepon 38 34 921 kami buka untuk Anda. Juga di line WhatsApp kami 0813 4564 5886, menemani pendengar semuanya di kesempatan pagi ini.

Tehran karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Layla, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Layla, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

Anda masih tetap bersama kami, saudara, di pagi ini menemani Anda semuanya. Dan pendengar, line telepon 3834921 kami buka untuk Anda, dan juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan masukan, kritikan Anda terkait hal apa saja yang Anda temui di lapangan. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa bukan hanya niat, melainkan kelalaian juga dapat berdampak pada kerugian keuangan negara. Tindakan ini terlihat nyata pada sikap Pemprov Maluku, khususnya pada bagian aset terkait kepemilikan lahan SMA Negeri 11 Ambon, kawasan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah. Di dalam kasus kepemilikan lahan SMA 11 Ambon ini tidak ada salah bayar, akan tetapi yang ada kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Menurut praktisi hukum Hendri Lusikoi, bahwa Pemprov Maluku telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan SMA 11 Ambon kepada yang berhak menerima. Hanya saja di sisi lain, pemerintah belum dapat memiliki lahan tersebut dan dicatat dalam aset milik mereka. Pembayaran ganti rugi lahan sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah memang telah dilakukan Pemprov Maluku beberapa tahun lalu. Namun sayangnya hingga kini lahan SMA 11 Ambon belum bisa dimiliki. Pemprov Maluku sejak tahun 2019 hingga kini belum juga menyelesaikan tanggung jawab mereka berupa pembayaran uang jasa notaris sebesar 100 juta rupiah. Sehingga menyebabkan notaris hingga kini masih menahan semua dokumen terkait pengurusan kepemilikan lahan tersebut. Padahal notaris telah menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diminta. Lusikoi menilai kelalaian atau Pemprov Maluku ini berpotensi menyebabkan timbulnya kerugian negara. Lantaran uang yang dipakai adalah uang negara. Pemprov Maluku boleh saja mengklaim telah membayar ganti rugi. Akan tetapi Pemprov Maluku tidak memiliki suatu keabsahan secara hukum terkait kepemilikan lahan tersebut. Ini yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, karena uang yang dipakai membayar ganti rugi lahan adalah uang negara. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, line WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan saran, pendapat, masukan atau kritikan Anda terkait hal apapun juga. Dan informasi-informasi terkini yang Anda jumpai, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di Pro 1 RRI Ambon melalui line WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Dan di layanan telepon 3834921.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Ya, pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Informasi saudara untuk diketahui bahwa Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan bahwa pemerintah Kota Ambon akan terus menjalankan program Wali Kota Jumpa Rakyat Wajar sebagai wadah penyampaian aspirasi, usulan maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah. Bodewin mengaku ia telah menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Ambon untuk membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin hadir dalam kegiatan tersebut. Sistem pendaftaran dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui berapa saja jumlah warga yang akan mengikuti kegiatan dimaksud. Menurutnya, apabila jumlah pendaftar masih sedikit, maka pelaksanaan wajar dapat dijadwalkan ulang dan digabungkan dengan peserta yang mendaftar pada pekan berikutnya agar kegiatan berlangsung lebih efektif. Melalui program wajar, Pemkot Ambon berharap dapat memberikan atau memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan warga. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di saat ini, menemani Anda yang masih tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, untuk diketahui bahwa Tanjung Verde atau Cape Verde merupakan negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Atlantik sekitar 600 km di lepas pantai Barat Afrika. Meski memiliki luas wilayah hanya sekitar 4.000 km persegi dan jumlah penduduk kurang dari 600 ribu jiwa, negara ini berhasil membangun identitas yang kuat, baik di bidang pariwisata maupun olahraga. Melansir dari laman Britannica Cape Verde, negara yang merdeka dari Portugal pada tahun 1975 tersebut terdiri atas 10 pulau vulkanik utama. Kondisi geografisnya yang unik menghadirkan pemandangan alam yang eksotis, mulai dari pantai berpasir putih hingga pegunungan berbatu. Keindahan alam inilah yang menjadikan Tanjung Verde sebagai salah satu destinasi wisata yang terus berkembang di kawasan Afrika. Secara ekonomi, Tanjung Verde tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti banyak negara lain. Namun pemerintah berhasil mengembangkan sektor jasa, terutama pariwisata, transportasi, dan perikanan. Stabilitas politik yang relatif baik juga membuat negara ini sering disebut sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di Afrika. Dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola, Tanjung Verde mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir. Banyak pemain keturunan Tanjung Verde yang berkarir di berbagai liga Eropa, terutama di Portugal, Prancis, dan Belanda. Hal tersebut membantu meningkatkan kualitas tim nasional mereka hingga mampu bersaing dengan negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola lebih kuat. Namun, nama Tanjung Verde semakin dikenal luas setelah tampil mengejutkan di berbagai turnamen internasional. Tim berjuluk ke Blue Sharks atau Hiu Biru beberapa kali berhasil menembus putaran final Africa Cup of Nations dan menunjukkan kemampuan bersaing dengan raksasa-raksasa Afrika seperti Senegal, Nigeria, dan Maroko. Pada FIFA World Cup 2026, Tanjung Verde kembali menjadi sorotan setelah berhasil menahan imbang Spain tanpa gol dalam laga grup H. Hasil tersebut dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar di fase awal turnamen karena Spanyol merupakan salah satu kandidat juara dunia, sementara Tanjung Verde berstatus tim debutan. Saudara, kisah Tanjung Verde menjadi bukti bahwa ukuran negara dan jumlah penduduk bukanlah penentu utama kesuksesan di panggung internasional. Dengan organisasi yang baik, pembinaan pemain yang konsisten, dan semangat juang tinggi, negara kecil ini mampu menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan di level tertinggi sepak bola dunia. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Menemani Anda semuanya yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.
1: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian